0: warwata kwere ilan chim me gome studio inot abero abero abero ngwen na chel ngwen abichel abichel abich. Hello Pamela.
1: Askabon.
0: Isho ni ning.
1: Asho ma be a koi lo ma tuli tu gil ma le ma tika pone wa kere.
0: Ana foi tu twal foi lo ba bene ma ugure.
1: Ya ndo kara ba tia ma chelo wa chelo na tala fala. Tuli. Tuli kwa wa am tara wa ngi to ngi wa bichi ho. Ya mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa Aku perlu ada kuat, perlu ada nasodan, perlu ada degodan, waktu itu saya mampu melarut. Saya ini mengajar juga dalam cerita di dalam jangka panjang. Naya naya, ini kena niak si kuat mana ni. Ia perlu ambil kerjaan. Saya ini ulang waktu itu ni, saya sepanjang ni nak kerja di rumah. Ia, malu apa yang terjadi? Entro, saya ini perlu beri dia mana yang kerja kuat mana. Juga mami awak juga kerja kuat macam ni, awak ni banyak malay nak tidur pagi lagi hari. Pa abdi bukan sangat jauh hari. Awak ni mah kita terkian jenis kuat kuat
0: pes.
1: Awak ni mah mana tidur. Tapi kalau tidur mah, kalau tidur jam empat malam, jam empat sore, awak ni mana waktu baru siapa baru.
0: Amen.
1: Awak ni pobar, juga tapi boleh waktu waktu mekoh. Well, I don't come to you. I remember what the call came a man of Syria. That was me, a quarrel. See a local at the border of. Near the changing work, if you were, look about a model, if you were, from what you wonder, what battle. Everybody, what is that? What big now are you? There was such a car to show a good one or one when I called it a man of no woman.
0: And a 4 to 12 mego Pamela
1: Alabama.
0: Amen. Amen. 4 to 12. Hello.
2: Kifoy Baba.
0: Kifoy Naga Naga.
2: Mani de lo que Bosco que la mio y tago.
0: Oh, la did Bosco 4 to 12.
2: Que cosa que niego, man.
0: Man, mani Kelboni.
2: Kelboni.
0: Yes.
2: Kau pergi kerja biru biru kami orang punya poli umur dia lupa ya.
0: No poli itu alam era.
2: Yo dia ikam kongkane yo kira. Iye mesti orang kamu akan pergi raya. Yang kami cera pergi ke borbul borba. Mau ikhwan yo mati, mau ikhwan yo pegatam, mau yo meraja. Nampak ibu cera ni mui alok kita di perenung ni terpulang ni wujud saya.
0: Amen.
2: We are starting back to check when you do not
0: take care of the theory. Look at your good kind of food, Tommy. Go. Poy, poy, poy, the line. Hello? Speak. Hello?
3: Hello?
0: Poy, the 12.
3: Hello?
0: I take a look, Kinga. Pa tike wunyo nyima be ngane
3: Kennedy.
0: Oh la dit Kennedy you foi de 12 foi be de choc kene je pas speak
3: ala de la la pele ye ni ala pa ngo bok ala pa ngo bok
0: yes
3: wa normal pa ala ke
0: Not abero, abero, abero, angwan na chel, angwan na bichel, abichel a bich. Mon namachim, ma wax ini o kayne kabañ maaro lok pala ba ka cel kwedi